Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik apa tahun Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya tahun Pro 2. Dan ya tahun Pro 2 kalau pagi-pagi kayak gini kayaknya olahraga ya juga harus di terusin gitu ya tahun Pro 2 ya. Supaya apa? Supaya badan kamu juga lebih sehat lah kayak gitu ya. Dan juga kalau kita ngomongin soal olahraga, kayaknya jogging atau lari ini menjadi salah satu olahraga yang cukup terbilang favorit sekarang kayak gitu ya. Karena ya kan cuman modal sepatu doang kamu udah bisa jogging gitu, udah bisa lari lah ya. Jadi banyak banget, apalagi dari semua kalangan lah kayak gitu tahun Pro 2. Sekarang baik generasi muda ya, yang udah berumur juga kayaknya olahraga favoritnya sekarang jogging gitu ya. Karena jogging juga gak perlu banyak effort tahun Pro 2. Kalian cuman butuh tenaga kamu dan juga kayaknya ya sepatu. Kalau kamu gak punya sepatu juga kayaknya masih bisa tahun Pro 2. Karena bagus juga kan untuk mencegah ini tahun Pro 2, penyakit rematik ya. Kalau kalian lari tanpa sepatu tahun Pro 2. Tapi biasanya lebih bagus lari itu ya atau jogging itu pakai sepatu tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2, tahu gak sih kalian sebenarnya ada sepatu-sepatu yang memang nggak cocok gitu di kaki kamu tahun Pro 2, apalagi kamu ajak lari gitu. Nah sebaiknya ini diganti tahun Pro 2 gitu ya. Nah karena setiap langkah saat berlari itu sebenarnya adalah kerjasama antara tubuh dan alas kaki kamu gitu ya. Sepatu lari yang tepat tuh bisa menjadi teman baik gitu ya, membuat setiap kilometer tuh terasa lebih ringan dan nyaman aja gitu tahun Pro 2. Nah jadi teman Pro 2, nah yang pertama itu kalau kaki kamu sakit selama dan atau setelah berlari tahun Pro 2, ini menandakan bisa jadi sepatu kamu tuh nggak cocok dengan kaki kamu tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2, kaki adalah fondasi yang dari setiap langkah kamu lah gitu ya. Dan cara kaki menyentuh tanah itu ketika kamu berlari, ini menentukan bagaimana perasaanmu lah setelah kamu berlari. Jika kamu merasa sakit pada tumit atau lengkungan kaki, atau mungkin setelah kamu berlari, itu bisa menjadi tanda bahwa sepatumu mungkin terlalu besar dan kurang memberikan dukungan yang diperlukan. Sehingga otot kaki tegang selama kamu berlari tahun Pro 2. Dalam kasus yang parah, hal ini dapat menyebabkan cedera akibat penggunaan berlebihan dan rasa sakit kronis tahun Pro 2. Nah, untuk menghindarinya, pastikan sepatu lari kamu pas dan memberikan dukungan pada kaki dengan baik tahun Pro 2. Nah yang kedua tahun Pro 2, jika muncul lecet dan kapalan tahun Pro 2. Banyak orang mengira bahwa lecet dan kapalan adalah hal yang wajar saat berlari. Padahal jika kamu memakai sepatu lari yang pas, ini nggak akan terjadi gitu tahun Pro 2. Lecet dan kapalan biasanya disebabkan oleh tekanan dan gesekan yang terus menerus dari sepatu yang menggesek kaki kamu dan jari-jari kamu gitu tahun Pro 2. Ini bisa menjadi ini bisa terjadi karena sepatu yang terlalu sempit, terus juga sepatu yang terlalu ketat, atau karena bahan pendukung di dalam sepatu udah aus tahun Pro 2. Nah, jika kamu mulai melihat tanda-tanda lecet atau kapalan, segera ganti sepatu kamu dengan sepatu yang lebih pas tahun Pro 2. Nah, jika kamu juga sering rada-rada terpleset atau ngerasa licin ya, atau mungkin bahkan pernah terjatuh gitu tahun Pro 2 ya. Atau mungkin jika kamu sering tersandung gitu tahun Pro 2 ya, atau merasa enggak stabil lah saat berlari, ini mungkin disebabkan oleh ukuran sepatu yang enggak pas tahun Pro 2 ya. Sepatu sangat mempengaruhi keseimbangan dan koordinasi. Jadi memakai sepatu yang enggak pas itu dapat meningkatkan resiko kesleo gitu ya, terkilir hingga terjatuh tahun Pro 2. Nah, jika sepatu lari kamu terlalu ketat atau terlalu longgar, kaki kamu tuh bisa mudah bergeser di dalam sepatu. Pada akhirnya ini menyebabkan ketidakstabilan dan meningkatkan kemungkinan cedera nih tahun Pro 2. Nah selanjutnya mati rasa atau kesemutan nih tahun Pro 2 ya. Kayaknya ini sering nih dialami ya. Jika kamu sering mengalami mati rasa atau kesemutan di kaki selama atau setelah berlari, kemungkinan ini disebabkan karena sepatu kamu tahun Pro 2. Sepatu yang gak pas atau kurang empuk dapat menekan saraf di kaki kamu dan menghambat aliran darah kamu tahun Pro 2, menyebabkan sensasi yang gak nyaman di kaki atau di tungkai tahun Pro 2. Jangan abaikan gejala ini atau menganggapnya sebagai kelelahan biasa. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan kerusakan saraf yang lebih serius tahun Pro 2. Tuh ya,
Jadi harus berhati-hati teman Pro 2. Nah selanjutnya ada nyeri otot terus menerus nih teman Pro 2 ya. Nah tubuh akan terasa pegal setelah lari jarak jauh biasanya ya. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah nyeri otot yang berlebihan atau bertahan lebih lama dari biasanya. Jika kamu merasa tubuh sering kaku ya, ini bisa menjadi indikasi bahwa sepatu lari yang kamu gunakan tidak memberikan penyerapan guncangan yang cukup lah gitu. Peredaman guncangan yang cukup baik gitu teman Pro 2. Sepatu lari yang tepat harus memiliki bantalan yang sesuai untuk mengurangi beban pada sendi dan otot selama berlari. Jika gejala ini terus-menerus muncul, mengganti sepatu dengan bantalan yang lebih baik bisa membantu mengurangi beban pada tubuh kamu, teman Pro 2. Ya, selanjutnya teman Pro 2, penurunan performa. Pada akhirnya memakai sepatu lari yang enggak pas ini dapat berdampak negatif lah pada performa kamu ya. Sepatu yang gak pas itu bisa membuat kamu lebih cepat merasa lelah dan bisa jadi lebih sulit mencapai target, baik dari segi kecepatan maupun jarak mungkin ya. Selain itu sepatu yang salah juga dapat menyebabkan postur dan gaya lari yang gak efisien nih teman Pro 2. Nah berlari adalah salah satu jenis latihan terbaik dan termudah untuk dilakukan teman Pro 2. Memilih sepatu yang tepat sangatlah penting agar kamu dapat berlari dengan aman dan konsisten tanpa cedera pastinya teman Pro 2, atau ketidaknyamanan yang terus menerus. Kamu mungkin perlu berinvestasi lebih untuk sepatu lari kamu ya, yang lebih berkualitas, yang memberikan dukungan ya, bantalan yang baik gitu ya, dan struktur yang sesuai dengan mekanika kaki kamu teman Pro 2 pastinya. Ya, jadi jangan sembarangan juga teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau lari, walaupun memang cuman ya kita bilang olahraga lari ini effortless lah teman Pro 2 ya. Effortnya enggak terlalu banyak, enggak terlalu besar. Ya tinggal yang penting kamu mau lari aja sama punya sepatu gitu ya. Tapi harus diperhatikan juga teman Pro 2. Kalau bisa kamu pilih sepatu yang paling nyaman untuk kamu di kaki gitu. Jadi ketika kamu lari itu gak menyebabkan hal-hal lainnya lah, gak lecet ya, kapalan dan segala macamnya, terus gak nyeri otot. Kamu juga dalam berlari bisa lebih nyaman dan segala macamnya lah gitu teman Pro 2. Ini penting banget diperhatikan juga teman Pro 2 ya. Jangan mengabaikan ini ya teman Pro 2, karena akhir-akhir ini kayaknya FOMO banget, banyak banget orang-orang yang pada lari ya. Mungkin karena memang juga udah menjadi gaya hidup ya. Orang juga lebih sadar sekarang akan gaya hidup sehat teman Pro 2. Ini bagus, top lah, juara untuk kita semua teman Pro 2 ya, yang semakin sadar akan kesehatan kita ya, kesehatan tubuh kita teman Pro 2. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu ya, yeah, masih bareng dengan siapa juga ya, yeah, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 semakin dekat kita dengan HUT RI, teman Pro 2 ya. Yeah. Vibes dari bulan Agustus ini udah mulai kerasa ya, teman Pro 2. Karena di bulan kemerdekaan ini kayaknya ya seperti biasanya teman Pro 2 ya. Yeah. Umbul-umbul udah mulai dipasang di mana-mana tahun Pro 2 gitu ya. Bendera merah putih udah mulai menghiasi ya di mana-mana ya tahun Pro 2 dari awal bulan ya udah kayak gitu ya. Dan by the way tahun Pro 2 ada beberapa ya kantor-kantor, terus juga ada beberapa juga instansi, ada beberapa apa ya organisasi-organisasi yang udah memang apa ya ngebuat lomba-lomba lah kayak gitu untuk menyemarakan HUT RI ini ke 81 tahun Pro 2 gitu ya. Jadi semarak HUT RI ini sebenarnya cukup ini ya, cukup luar biasa tahun Pro 2 ini sebagai ini juga ya, cinta kita kepada tanah air kita tahun Pro 2. Terus juga kayaknya ya semakin inilah ya, semakin banyak kayak gitu orang-orang yang peduli gitu, dan juga orang-orang yang memang mau ikut menyuarakan lah gitu teman Pro 2. By the way, semarak HUT RI ada beberapa lomba yang memang termasuk kita bilang lomba tradisional lah ya, dari berbagai daerah Indonesia gitu teman Pro 2. Ini cukup menarik teman Pro 2 ya, karena salah satunya ada dari lomba tradisional yang dari Aceh teman Pro 2, dari Gayo. Nah ini cukup luar biasa teman Pro 2. Patut sekali kayaknya kita coba terus menjaga ini ya, warisan dari turun temurun ya kita bilangnya gitu tahun Pro 2 ya. Karena memang cukup luar biasa nih tahun Pro 2. So by the way, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu identik dengan berbagai perlombaan nih tahun Pro 2 ya, yang menghadirkan suasana meriah di tengah masyarakat ya. Beberapa wilayah memiliki perlombaan tradisional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Nah ya, dan masih terus dilestarikan hingga sekarang. Lomba-lomba tersebut bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan budaya serta identitas daerah masing-masing tahun Pro 2 ya. Jadi yang pertama itu ada Pacu Jawi tahun Pro 2. Nah, Pacu Jawi ini merupakan tradisi khas masyarakat Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat atau Sumbar tahun Pro 2 ya. Ini berbeda dengan balapan pada umumnya. Pacu Jawi dilakukan di sawah berlumpur setelah musim panen ya, dengan menggunakan sepasang sapi yang berlari kencang sambil dikendalikan seorang joki tahun Pro 2. Tradisi ini awalnya merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen, sekaligus menjadi sarana hiburan rakyat dan ajang meningkatkan nilai jual sapi ternak tahun Pro 2 ya. Keunikan tradisi ini menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara, dan menjadi salah satu ikon budaya yang masih dilestarikan di Sumatera Barat nih tahun Pro 2 ya. Cukup luar biasa memang tahun Pro 2. Dan selanjutnya ada Dayung Jukung tahun Pro 2. Masyarakat Banjarmasin memiliki tradisi lomba dayung yang digelar di Sungai Martapura ya, setiap memperingati Hari Kemerdekaan. Perlombaan ini telah berlangsung sejak tahun 1924. Wah, cukup lama tahun Pro 2. Dan menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan warga Kalimantan Selatan nih tahun Pro 2 ya. Jukun merupakan perahu tradisional khas masyarakat Banjar yang sejak dulu digunakan sebagai sarana transportasi dan aktivitas sehari-hari di sungai tahun Pro 2 ya. Dalam perlombaan, para peserta berlomba mendayung secepat mungkin sambil menjaga kekompakan dan keseimbangan perahu hingga mencapai garis finish. Lebih dari sekedar kompetisi, dayung Jukung ini juga menjadi bagian dari upaya

melestarikan budaya sungai yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Banjarmasin tahun Pro 2. Ya, selanjutnya ada obor estafet nih teman Pro 2 ya. Estafet obor merupakan tradisi unik yang rutin digelar untuk menyambut HUT RI di Kelurahan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang teman Pro 2 ya. Dalam perlombaan ini ya, peserta berlari secara bergantian sambil membawa obor yang harus tetap menyala hingga mencapai garis akhir ya. Penggunaan obor memiliki makna simbolis sebagai representasi semangat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan nih teman Pro 2 ya. Karena itu lomba ini enggak hanya menguji kecepatan dan kekompakan peserta, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat persatuan nih teman Pro 2 ya. Juga kerjasama dan nasionalisme. Keunikan tersebut membuat estafet obor menjadi salah satu tradisi peringatan kemerdekaan yang masih bertahan hingga sekarang teman Pro 2. Nah, ini salah satu yang cukup membanggakan Syaf tahun Pro 2 ya. Membanggakan kita sebagai masyarakat Aceh pastinya tahun Pro 2. Ada pacu kuda tahun Pro 2. Pacu kuda merupakan tradisi pacuan kuda khas masyarakat Gayo yang berasal dari dataran tinggi Aceh. Nah, pada awalnya tradisi ini merupakan kegiatan para pemuda untuk mengisi waktu luang setelah monuling tahun Pro 2 atau musim panen padi. Nah, pada masa lalu ya, musim panen padi masyarakat Gayo biasanya berlangsung pada bulan Agustus. Nah, pacu kuda kemudian berkembang menjadi perlombaan rakyat yang kini rutin digelar sebagai bagian dari perayaan HUT RI tahun Pro 2. Nah, teman Pro 2, keunikan pacu kuda terletak pada penggunaan kuda Gayo yang dikenal kuat dan lincah ya. Para joki yang sebagian besar masih berusia muda menunggang kuda tanpa pelana nih, sambil memacu kudanya di lintasan balap gitu. Aksi para joki cilik tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang selalu menarik perhatian penonton ya. Bagi masyarakat Gayo, pacu kuda bukan hanya sekedar perlombaan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang teman Pro 2. Selain menjadi hiburan rakyat, tradisi ini menjadi ajang berkumpulnya masyarakat sekaligus simbol kebanggaan terhadap budaya daerah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi teman Pro 2.

0: Nah, terus ada apa lagi nih Tahun Pro 2? Ada perahu bidar Tahun Pro 2 ya. Perahu bidar ini menjadi salah satu tradisi yang gak pernah lepas dari perayaan HUT RI di Palembang, Sumatera Selatan Tahun Pro 2 ya. Perlombaan yang digelar di Sungai Musi ini merupakan warisan budaya masyarakat Palembang yang telah berlangsung sejak lama dan masih terus dilestarikan hingga sekarang Tahun Pro 2 ya. Dalam perlombaan ini peserta menggunakan perahu bidar tradisional yang panjangnya dapat mencapai sekitar 30 meter Tahun Pro 2 ya. Setiap perahu diisi puluhan pendayung yang harus bekerja sama menjaga kecepatan dan ritme kayuhan agar dapat mencapai garis finish lebih dahulu nih Tahun Pro 2. Tak hanya menghadirkan persaingan yang seru, festival perahu bidar juga menjadi daya tarik wisata yang selalu dinantikan oleh ribuan penonton yang memadati tepian Sungai Musi Tahun Pro 2. So, perayaan HUT RI nggak hanya menjadi momen untuk mengenang ya perjuangan para pahlawan, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi Tahun Pro 2 ya. Melalui berbagai lomba khas daerah ya, semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal terus hidup di tengah masyarakat. So, keberagaman tradisi inilah yang membuat perayaan kemerdekaan di Indonesia selalu memiliki cerita dan keunikan tersendiri di setiap daerah. Daerahnya Tahun Pro 2.
1: Tubuhmu baca buku yang baru, ragam saran beririan yang belum kunjung jadi.
0: Nah, gimana nih kalau kalian sendiri Tahun Pro 2 udah siapkah mengikuti lomba-lomba yang ada di bulan ini Tahun Pro 2 ya? Di bulan Agustus ini ya banyak banget biasanya kan lomba-lomba Tahun Pro 2. Ya di setiap daerah emang punya ciri khas sendiri juga masing-masing kayak gitu. Dan kayaknya juga di setiap komplek desa gitu dan kampung-kampung biasanya juga bakalan ada lomba-lomba unik yang bakalan dibuat gitu Tahun Pro 2 ya. Ini juga untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap negeri kita tercinta gitu ya. Ya supaya nasionalisme kita semakin bertumbuh lah gitu juga Tahun Pro 2. Walaupun memang ada beberapa lomba-lomba yang memang cukup terbilang apa ya, lucu juga gitu ya Tahun Pro 2. Ya ini hanya bersifat seru-seruan sebenarnya Tahun Pro 2, cuman ya disinilah ajang kita mempererat silaturahmi gitu Tahun Pro 2, terus juga bisa bertemu ya, dan juga semakin sadarlah kita akan kayak wah ternyata ini lagi HUT RI dan segala macamnya. Nah ini kan secara nggak langsung mempererat hubungan kita antar sesama kita, terus juga kayak menjadi kayak wah ternyata sebanyak ini budaya, sebanyak ini semuanya yang ada di Indonesia lah gitu Tahun Pro 2 ya. Banyak keunikan-keunikan yang ada di dalamnya, banyak banget cerita-cerita yang ada di dalamnya gitu Tahun Pro 2 ya. Inilah Indonesia gitu Tahun Pro 2 ya. So Tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya dengan menghadirkan tetap menghadirkan info-info menarik untuk kamu, dan juga pastinya tetap putarin lagu-lagu kesayangan kamu dong ya. Yeah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Semuanya teman Pro 2, ya welcome back, balik lagi di Spada pastinya teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 ya, dan seperti biasanya di informasi pukul 8 ya, bakalan ya seperti yang udah saya bilang tadi, Spada, selamat pagi teman Pro 2 gitu ya. Cukup menarik teman Pro 2 ya, di edisi kali ini kita bakal ngebahas generasi muda sebagai generasi yang harus merawat bumi ya, yang harus menjaga bumi atau seperti apa gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, coba kalau kita lihat di sekeliling kita di pagi hari ini gitu teman Pro 2, ada ya mungkin ada yang memang ya orang-orang sibuk dengan seluruh aktivitas mereka masing-masing gitu teman Pro 2 ya. Ada yang mungkin sudah berangkat olahraga dan segala macamnya lah di weekend ini ya, apalagi gitu ya. Atau mungkin ada juga yang sedang menikmati secangkir kopi sambil ya dengerin Syaf gitu ya. Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya gitu teman Pro 2 ya, sebenarnya bumi yang kita tinggali ini mau kita wariskan dalam kondisi seperti apa sih teman Pro 2 ya? Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal hari ini ya, bumi juga akan menjadi tempat tinggal generasi setelah kita nih teman Pro 2. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol tentang satu tema yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita teman Pro 2. Generasi muda, generasi sebagai yang penjaga, generasi muda sebagai generasi penjaga bumi teman Pro 2. So, anak muda dan lingkungan itu memang penting ya. Nah teman Pro 2, kalau kita mendengar kata menjaga lingkungan, mungkin yang langsung terbayang adalah ketika kita menanam pohon misalnya gitu ya, terus juga membersihkan selokan atau sungai ya, atau ikut kegiatan bersih-bersih nih. Nah padahal menjaga bumi itu sebenarnya jauh lebih sederhana teman Pro 2 ya. Ketika kita memilih membawa tumbler daripada membeli botol plastik berkali-kali, itu udah menjadi satu buah aksi teman Pro 2 ya. Ketika kita membawa tas belanja sendiri, itu juga aksi teman Pro 2. Ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, itu juga udah aksi teman Pro 2 ya. Ketika kita mematikan lampu dan AC ketika tidak diperlukan, itu juga aksi teman Pro 2. Jadi kita nggak harus menjadi aktivis lingkungan dulu untuk bisa disebut sebagai penjaga bumi ini teman Pro 2 ya. Maksudnya ya cinta akan alam ini teman Pro 2 kayak gitu. Kita cukup mulai dari kebiasaan kita sehari-hari aja. Nah, jadi Kementerian Lingkungan Hidup juga menekankan bahwa langkah sederhana seperti memilah sampah ya dari rumah merupakan bagian dari aksi untuk lingkungan dan iklim kita sendiri gitu teman Pro 2. Tapi kenapa harus anak muda nih ya? Kenapa sih anak muda ini berpengaruh banget gitu ya? Nah ini menarik teman Pro 2. Anak muda sekarang punya sesuatu yang mungkin gak dimiliki generasi sebelumnya dalam skala yang sama. Ya misalnya media sosial dan teknologi teman Pro 2. Kita bisa membuat satu video tentang lingkungan dan dalam hitungan menit itu bisa dilihat banyak orang teman Pro 2. Kita bisa membuat berbagai macam kampanye ya, kita bisa mengajak teman-teman kita bisa membangun komunitas gitu ya. Bahkan menurut peneliti lingkungan dari UGM teman Pro 2, anak muda punya peran besar dalam menyebar kan kesadaran lingkungan melalui media sosial sekaligus menggerakkan aksi nyata. Nah, artinya anak muda ini bukan cuma pengguna media sosial aja, tetapi juga sebenarnya bisa menjadi penggerak perubahan melalui media sosial teman Pro 2. Nah, sama seperti yang kemarin-kemarin itu viral teman Pro 2 ya, ada bocil-bocil yang ngikutin Pandawara Group teman Pro 2 kalau kalian tahu gitu ya. Nah, ini sebenarnya budaya yang baik yang ditumbuhkan dan bisa dibilang Pandawara Group berhasil lah ya, ngedoktrin adik-adik ini, bocil-bocil ini untuk peduli terhadap lingkungan gitu teman Pro 2. Mereka udah mulai bersihin lingkungan sekitar mereka kayak gitu. Terus juga selokan-selokan di seputaran rumah mereka gitu teman Pro 2. Dan juga dikontenin gitu teman Pro 2. Nah ini bagusnya, maksudnya kontenin ini ya, dan juga dikontenin gitu teman Pro 2. Konten inilah yang generasi muda sekarang punya, tapi mungkin generasi dulu gak punya gitu teman Pro 2. Jadi sekarang itu udah jadi lebih mudah gitu ya untuk kampanye-kampanye seperti ini, hal-hal yang baik seperti ini kayaknya udah lebih gampang gitu teman Pro 2. Orang-orang juga lebih mudah ke doktrinnya gitu ya. Bukan ke doktrin sih, maksudnya orang-orang lebih bisa melihat lah gitu ya, dengan wah ternyata kayak gini. Nah, kenapa saya bilang Pandawara Group termasuk berhasil gitu ya? Ya karena
buktinya mereka menumbuhkan rasa ini ya, rasa pengen mengikuti gitu di adik-adik ini gitu tahun pro 2. Jadi mereka ngerasa kayak, wah ternyata menjaga lingkungan ini adalah ini tugas kita sama-sama gitu tahun pro 2. Dan juga kayaknya menjadi keren gitu ya, karena ya sebenarnya menjaga lingkungan itu udah menjadi apa ya, kalau Chef bilang kayaknya sebenarnya semua orang udah paham aja gitu ya bakalan ini, cuman betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Cuman ya bagi adik-adik ini kan mereka ngelihat kayak, wah luar biasa nih abang-abang ini kayak gini gitu ya. Terus juga karena orang-orang udah pada acuh tak acuh sekarang gitu ya, mereka melihat ini menjadi salah satu yang keren gitu tahun pro 2. Wah kayaknya ini keren nih kalau kita ngikutin abang-abang Pandawara gitu tahun pro 2. Nah jadi ini penting banget lah gitu. Makanya kenapa generasi muda ini cukup punya cukup punya nilai gitu. Sebenarnya mereka bisa cukup menjadi superpower gitu ya. Maksudnya mereka punya cukup power untuk untuk menggerakkan hal-hal seperti ini tahun pro 2, menjaga lingkungan dan segala macamnya tahun pro 2 gitu. Nah, jadi jangan sampai cuma posting doang tapi enggak ada doing-nya tahun pro 2 gitu ya, enggak ada action-nya. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat lagi tahun pro 2 ya, jangan sampai kita hanya cuman peduli lingkungan ketika ada kamera aja gitu ya. Posting foto ikut bersih-bersih boleh ya, posting foto menanam pohon juga boleh gitu ya, membuat konten tentang sampah juga boleh. Tapi setelah kamera dimatikan, jangan malah buang sampah sembarangan tahun pro 2 ya. Karena menjaga bumi bukan soal terlihat keren di media sosial, tapi menjaga bumi adalah soal kebiasaan. Dan kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak orang ini bisa menjadi perubahan yang besar lah gitu tahun pro 2. Nah kalau kita udah mulai dari diri kita sendiri gitu tahun pro 2 ya, kayaknya bakalan berdampak untuk orang-orang lain, orang-orang di sekitar kamu gitu. Orang-orang pada bakalan ngelihat gitu, wah ternyata dia bisa ya kayak gini. Nah kalau dia bisa, masa aku gak bisa sih gitu tahun pro 2. Nah ini menarik sebenarnya tahun pro 2 ya. FOMO gak apa-apa, asal FOMO-nya ke arah yang baik gitu tahun pro 2 ya. Mungkin sebagian orang ada yang seperti yang saya bilang tadi gitu ya, ketika mungkin kamera gak ada lagi, gak kesorot kamera lagi, kamera dimatiin dan segala macam, gak ngonten lagi, ya udah dia buang sampah sembarangan dan segala macamnya. Tapi sekurang-kurangnya ada fase baiknya lah gitu tahun pro 2. Ada ya ketika dia ngonten itu minimal bisa mengajak orang gitu tahun pro 2. Dan juga kayaknya pas dia ngonten itu dia udah menjaga lingkungan gitu tahun pro 2. Dan lebih dari itu tahun pro 2, kalau bisa kita menjadi generasi muda yang gak hanya aktif aja di depan kamera gitu, tapi di belakang kamera juga kita harus sadar kan seberapa pentingnya menjaga lingkungan ini gitu tahun pro 2. Jadi sebisa mungkin lah ya, Chef rasa juga seluruh generasi muda paham kok ya, seluruh generasi, apalagi generasi muda Luxmawe yang kayaknya sekarang udah pada jago-jago, udah pada pinter-pinter, udah pada keren-keren ya kayak gitu tahun pro 2 ya. Kayaknya mereka semua bakalan tahu, bukan bakalan sih, memang udah pada tahu ya, menjaga lingkungan itu sebenarnya tugas kita bersama gitu tahun pro 2. Jadi kayaknya gak ketinggalan zaman juga kalau kalian lebih milih mengutin sampah, membuang sampah pada tempatnya, terus juga nanamin pohon dan segala macamnya. Kayaknya ya itu fine-fine aja, malah keren lagi sekarang kayak gitu kalau ada anak muda yang peduli gitu terhadap lingkungan tahun pro 2. Nah kalau kita menarik salah satu contoh dari banyaknya anak muda, generasi muda Aceh lah kita bilang kayak gitu ya. Hal seperti ini sebenarnya sudah mulai terlihat di Aceh tahun pro 2. Pada Juli 2026 ya, ada alumni program Forest Youth First tahun pro 2 bersama generasi pelestari hutan atau Genris ya. Ini menggelar kegiatan Volu Goes to School di Banda Aceh tahun pro 2 ya. Kegiatannya membawa pesan zero waste dan mendorong sekolah agar lebih peduli terhadap lingkungan. Artinya apa? Artinya anak muda enggak harus menunggu menjadi pejabat dulu, menjadi pengusaha atau menjadi orang-orang terkenal untuk melakukan sesuatu. Nah, gitu teman pro 2. Jadi anak muda hari ini juga udah bisa bergerak ya, mulai dari sekolah, mulai dari kampus, komunitas, rumah gitu ya. Bahkan bisa dimulai
dimulai dari tong-tong sampah di depan kita lah gitu tahun baru 2. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya generasi muda ini, apalagi khususnya generasi muda Aceh ya, udah sangat paham dengan hal ini sebenarnya tahun baru 2 ya. Jadi tinggal kita menunggu aksi-aksinya aja gitu tahun baru 2 ya. Kayaknya kalau soal pemahaman mereka udah pada keren-keren paham semualah ya, enggak mungkin enggak paham.

Nah, sekarang coba kita challenge diri kita sendiri, teman Pro 2 ya. Coba hari ini kita lakuin satu hal sederhana aja untuk lingkungan atau untuk bumi kita gitu ya. Gak perlu yang ekstrim-ekstrim banget ya. Misalnya coba mulai dari bawa tumbler ketika kamu olahraga ya. Jadi jangan beli air mineral lagi gitu ya. Karena kan sampah plastiknya tuh susah terurai gitu ya. Terus juga kurangi penggunaan plastik lah ya kan. Plastik yang sekali pakai ya. Buang sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik gitu teman Pro 2. Gunakan kembali barang yang masih layak misalnya. Atau kalau punya kesempatan tanam satu pohon aja gitu teman Pro 2. Yang penting bukan seberapa besar aksi kita nih teman Pro 2 ya. Yang penting adalah konsisten dalam melakukannya. Nah, karena bumi sebenarnya nggak membutuhkan 1000 orang yang harus yang cuman bisa bicara-bicara tentang perubahan doang gitu ya. Bumi itu membutuhkan orang yang memang mau memulai perubahannya gitu teman Pro 2 sebenarnya.

Dan so ya, by the way, tahun Pro 2 menjadi generasi penjaga bumi sesuai dengan tema kita hari ini itu enggak harus menunggu kita menjadi orang yang berpengaruh dulu, menjadi orang yang dewasa dulu gitu ya. Jadi enggak harus menunggu punya banyak uang juga, enggak mesti harus menunggu punya jabatan ya. Dan enggak harus melakukan sesuatu yang luar biasa lah. Karena kadang-kadang menjaga bumi itu dimulai dari hal-hal yang cukup sederhana aja udah bisa gitu ya. Dari satu botol plastik yang kita bisa yang enggak kita buang sembarangan gitu, dari satu pohon yang mungkin udah pernah kita tanam ya, dari satu sampah yang mungkin kita pungut di jalan gitu ya. Terus juga mungkin teman yang mulai kita ajak peduli gitu ya, untuk lebih peduli akan lingkungan. Terus juga dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari ya. Kita ini adalah generasi yang akan hidup paling lama dengan keputusan yang kita buat hari ini tahun Pro 2 ya. Jadi kalau bukan kita yang mulai menjaga bumi, siapa lagi tahun Pro 2? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi gitu ya tahun Pro 2. By the way, bumi bukan cuman tempat kita tinggal tahun Pro 2. Bumi adalah rumah yang harus kita jaga sama-sama nih tahun Pro 2 sebagai generasi muda tentunya ya. Akan hal ini tuh membuat kita menjadi lebih sadar, lebih aware lah sama lingkungan sekitar kita gitu tahun Pro 2. So by the way tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya masih bakal terus nemenin kamu di hari Sabtu ini tahun Pro 2. So tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawe, teman Pro 2.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro

0: cupo cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loksmawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suwe ya teman Pro 2, masih di 95,2 FM MRRI Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan yap masih bareng dengan siapa pastinya teman Pro 2. Ya sekarang kita Pro 2 Hitlist Indonesia nih teman Pro 2. Dan seperti biasanya teman Pro 2, kalian bisa request langsung ke WhatsApp kita teman Pro 2 ya di 08 11 67 15 952 teman Pro 2 ya. Jadi nanti kita bakal bacain ya requestan kalian ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist Indonesia ya, kalian requestnya lagu Indonesia dong ya, jangan request lagu yang lain gitu ya. Ntar nanti di Pro 2 Hitlist Mancanegara baru requestnya lagu Mancanegara. Oke okay. So by the way teman Pro 2 ya, barusan mengawali Pro 2 Hitlist kita ya, Pro 2 Hitlist Indonesia kita, udah ada Adrian Khalif featuring dengan Dipa Barus teman Pro 2 dengan Kualat ya, salah satu lagu yang cukup catchy di masanya tahun Pro 2 ya. Dengan judulnya Kualat juga ya tahun Pro 2 ya. Dan by the way tahun Pro 2 ya, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu. Pastinya ya, kalau kamu punya lagu yang pengen kamu dengerin ya, langsung aja secepat mungkin gitu ya. Secepat kilat gitu ya. Langsung request aja ke kalian WhatsApp kita tahun Pro 2 ya. Saya pulang sekali lagi di 0811 ya 67 15 952 tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik untuk kamu pastinya. Tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2, masih di Pro 2 Hills Indonesia pastinya teman Pro 2 ya. Enggak usah lama-lama teman Pro 2. Ini memang ada Amalia ya yang memang selalu ada di line WhatsApp kita teman Pro 2. Dia paling rajin teman Pro 2 ya. Dan requestnya juga selalu sama nih teman Pro 2 ya. Lagunya dengan Vanessa Z ya teman Pro 2 dengan Menjauh teman Pro 2. Nah, walaupun ya memang kadang-kadang di luar jam request juga gitu. Tapi hari ini kayaknya pas banget teman Pro 2 ya. Katanya selamat pagi Min gitu ya. Mimin. Selamat pagi. Ya pagi. Izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih gitu katanya. Dan ya karena memang juga beliau ini beliau ini kalau kita bilang memang apa ya, selalu hadir lah kayak gitu ya. Langsung aja kita kasih lah Vanessa Z tahun Pro 2 ya. Untuknya Amalia. Dan yap tahun Pro 2 sebenarnya kalian gak perlu ragu-ragu ya. Memang langsung bisa request aja ke WhatsApp kita seperti biasanya tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mome, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist Indonesia tahun Pro 2. Ya by the way tahun Pro 2 ya, kalau kita ngomongin kayaknya termasuk sesuai juga ya konteks tahun Pro 2 dengan yang Chef bawain di Spada tadi pagi tahun Pro 2 gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya ini juga bagian dari menjaga lingkungan ya tahun Pro 2, menjaga laut, garam dan tradisi desa les di tengah modernitas tahun Pro 2 ya. By the way tahun Pro 2 pagi di pesisir utara Bali ini punya ritme yang berbeda dari sisi selatannya ya, yang riuh oleh turis-turis teman Pro 2 ya. Di Desa Les Buleng-leng ya, matahari terbit pelan-pelan di atas laut yang tenang teman Pro 2 ya. Nah, disambut dengan warga yang udah lebih dulu bergerak ke arah palungan-palungan garam dan perahu-perahu nelayan yang bersandar semalaman teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 di desa pesisir semacam ini sebenarnya menyimpan dilema klasik nih tahun Pro 2 ya. Sebenarnya laut memberi penghidupan tetapi juga rentan membuat warganya terjebak dalam siklus yang itu-itu aja. Nah, hasil tangkapan yang mungkin naik turun tahun Pro 2, terus juga harga jual yang ditentukan tengkulak ya, dan generasi muda yang akhirnya memilih pergi karena merasa kampung halamannya itu enggak punya masa depan lah kayak gitu ya. Nah, jadi gak sedikit desa pesisir di Indonesia yang akhirnya kehilangan dua hal sekaligus. Nah, kehilangan ekonominya dan kehilangan identitasnya tahun Pro 2. Namun, Desa Les ini mencoba menulis ceritanya yang cukup berbeda tahun Pro 2 ya. Sejak bergabung dalam program Desa Sejahtera Astra pada 2024, Desa Les tak sekedar menjadi penerima bantuan yang pasif nih tahun Pro 2. Nah, jadi desa ini tuh bertransformasi menjadi ruang belajar bersama, tempat warga terus juga badan usaha milik desa ya, Giri Segara dan pemerintah Provinsi Bali duduk satu meja merawat potensi yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, terus juga terpisah dan kurang bertenaga. Potensi itu bukan cuma soal ekonomi ya, ia menyangkut bagaimana laut terus juga garam, nah tradisi di dalamnya ini gimana caranya tetap punya tempat di tengah derasnya arus perubahan zaman lah tahun Pro 2. Dan bagaimana empat pilar kontribusi sosial Astra ini ya, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan itu dirajut menjadi satu kesatuan yang saling menopang nih tahun Pro 2.

Ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal merawat laut nih teman Pro 2 ya, ini seperti menanam harapan yang belum terlihat lah ya. Kalau garam adalah wajah desa Les yang terlihat jelas di permukaan, nah terumbu karang adalah jiwanya yang bersembunyi di bawah air nih teman Pro 2. So ekosistem ini sering luput dari perhatian karena keindahannya tak kasat mata dari daratan teman Pro 2, jauh dari pandangan warga yang sibuk dengan urusan di barat. Padahal dari karang-karang inilah ikan berkembang biak, dari sanalah nelayan menggantungkan masa depan tangkapannya tahun Pro 2. Dan dari sanalah keseimbangan laut dan Desa Les dijaga tahun Pro 2. So, warga Desa Les memilih untuk tidak menunggu kerusakan datang lebih dulu baru bertindak ya. Jadi lewat kegiatan konservasi dan transparansi terumbu karang, mereka menanam harapan di dasar laut tahun Pro 2 ya. Jadi sebuah investasi lah yang hasilnya baru bisa dinikmati bertahun-tahun kemudian, bahkan mungkin baru dirasakan penuh oleh generasi setelah mereka. Tapi yang penting tahun Pro 2, inilah hal-hal seperti ini yang perlu kita kedepankan kayak gitu. Hal-hal yang seperti ini yang perlu kita gagas tahun Pro 2, apalagi sebagai generasi muda nih ya. Kita harus aware lah dengan hal-hal yang seperti ini tahun Pro 2.

itu tahun produet. Tapi yang paling penting mungkin mereka di sana udah mulai sadar tahun produet ya. Mungkin juga generasi muda, generasi mudanya udah mulai sadar. Bukan udah mulai sih, karena mereka jauh udah dari lama mengembangkan itu semua, menggantungkan hidup mereka juga dari sana semua gitu tahun produet. Ini cukup menarik ya tahun produet, supaya menjadi apa ya, motivasi dan juga menjadi pelajaran lah untuk kita juga semua tahun produet. Ku tak ingin terus buang waktu. Nah, yang paling penting tahun produet, kita sebagai generasi muda harus mensupport hal-hal seperti ini ya. Harus juga kita sadar dengan hal-hal seperti ini tahun produet, karena banyak sekali ya desa-desa atau mungkin ya daerah-daerah di Indonesia tercinta ini yang kaya banget tahun produet ya. Mungkin hasil alamnya, terus juga wisatanya dan segala macamnya lah. Banyak cerita-cerita unik juga di dalamnya tahun produet, yang ya sebenarnya itu menjadi daya tarik untuk orang dari luar Indonesia bahkan gitu tahun produet. Dah, so ya tahun produet, nanti saya bakal balik lagi pastinya. Jangan kemana-mana, masih tetap terus di produet hitlist Indonesia tahun produet ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di produet RRI Loksumawe.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sebawit Ban terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, by the way tahun Pro 2 kita tinggalkan dulu tadi Pro 2 Hitlist Indonesia. Sekarang kita masuk ke Pro 2 Hitlist Mancanegara tahun Pro 2. Dan ya tahun Pro 2 masih sama ya seperti di Pro 2 Hitlist Indonesia. Pastinya tahun Pro 2 kalian sebenarnya bisa request nih tahun Pro 2 ya. Buat kalian yang mungkin belum tahu nih line WhatsApp kita tahun Pro 2 di 08116715952 tahun Pro 2 ya. Sekali lagi 08116715952 tahun Pro 2. Nanti kita bacain nih tahun Pro 2 gitu ya. Nah, di luar juga teman Pro 2 udah terpantau rada-rada sedikit panas teman Pro 2 ya. Kalau kalian mungkin belum ada rencana pengen kemana-mana gitu ya. Gak ada rencana juga mau keluar bareng teman atau bareng keluarga, ya udah di rumah aja sambil pastinya tetap mantengin RRI Pro 2 Lok Semawe dengan Pro 2 Hitlist Mancanegaranya tahun Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Oh,

Hai, 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawet, teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, Lox Mawet Utara, apa kabarnya? Merdeka, merdeka, merdeka ya. Yang ke-81, sudahkah kamu memerdekakan perasaan kamu? Atau malah sekarang mesti terkatung-tatung ya, tanpa ada jawaban? Berarti kamu belum merdeka dong teman Pro 2. Egy Putra siang hari ini di Pro 2 Vlogs Mawe. Selamat akhir pekan. Semoga suasana hati kamu menyenangkan teman Pro 2.

0: invertebrata.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

mendekati jam 12 siang hari ini teman produk, kalau agak-agak ke Korea-Koreaan boleh lah ya. Ini yang bawa King K, judulnya Love Is Like That. Oh, emang gimana sih makna cinta yang sesungguhnya teman produa? Atau yang sering digebar-geborkan kemarin, kesempurnaan cinta. Yang aku sering banget bilang kalau di siaran malam, kesempurnaan cinta adalah bagaimana kamu bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kamu, teman produa, ya kan? Karena dengan begitu pasti akan muncul dan melahirkan pengertian-pengertian lainnya dalam kehidupan yang dikelola bersama ya. Nah kalau seandainya kamu belum menemuin yang menyerempet definisinya seperti kurang lebih yang kayak aku bilangin tadi, berarti kamu belum menemukan yang terbaik dalam hidup kamu. Tapi yakinlah teman produa, gak ada manusia yang cocok 100% tuh gak ada ya. Gak ada orang yang bisa masuk ke dalam hati orang bener-bener full kalau tidak ada perubahan yang justru bisa membuat itu sebagai salah satu variasi dalam hubungan yang dijalankan. Cie, si paling tahu ya kan? Usia gak bohong, jam terbang juga turut mengarungi bahtera hidup ini teman produa. Wow. Gimana-gimana kabar kamu yang sedari pagi tadi bermuram durja gara-gara mungkin semalam kamu gak dikabarin. Ya, alasan klasik, handphonenya lowbat atau gak ada sinyal. Terus kalau dibalikin lagi nih teman produa, kalau emang benar-benar lowbat gimana dong? Terus kalau benar-benar gak ada sinyal gimana? Sayangkan energi kamu yang udah kebuang banyak gara-gara overthinking pada sesuatu hal yang tidak benar di pikiran kamu. Ya, kita selingin dengan yang agak-agak ngebeat boleh lah, biar kamu gak terlalu terbawa ya. Dengan perasaan kamu saat ini, Kim Taiwo dengan Darling You. Kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan, ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

95.2 FM Logs Bawah itu teman terbaik kamu radio nya aku dan Joel Corey featuring Tom Grennan dan Heart Fearless teman pro 2. Ya, by the way, ini lagu manca terakhir kita di siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Dan kamu tahu gak sih cara seseorang merespon saat tersakiti mengungkap banyak hal tingkat kecerdasan emosional yang dimilikinya. Dan psikologi menjelaskan bahwa ucapan-ucapan tertentu justru memperburuk situasi alih-alih menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Ya. Reaksi berlebihan saat merasa tersakiti seringkali mencerminkan ketidakdewasaan dalam mengolah emosi dan komunikasi. Yang pertama nih, kamu sering banget pasti mendengar kalimat kamu pasti cemburu tuh, ya kan? Ini tuduhan ini seringkali dilontarkan ketika seseorang sebenarnya tidak punya argumen lain untuk dikatakan. Tuduhan tanpa dasar seperti ini nih banyak menciptakan kebingungan dan dendam pada pihak yang dituduh. Kesempatannya untuk memperbaiki hubungan biasanya hilang setelah tuduhan semacam ini terlontar tanpa bukti yang jelas. Jadi kalau kamu pernah mendengar orang bilang, kamu pasti cemburu, itu tuh karena dia gak punya argumen lain teman berdua. Dia tuh istilahnya gak tahu mengelola kalimat nana lagi yang akan dijadikan sebagai jawaban saat dia ingin mengungkapkan sesuatu yang ada pada orang di depan dia atau lawan bicara dia. Misteri lenyap. Aduh, yang lagi happening-happeningnya teh hijaunya tulus teman Pro 2. Untuk kamu semua di siang hari ini lagi menyimak perjalanan Pro 2 Found Locks Mawai teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

baru milik Giero di Parulian dengan Waltz Jam Akhir Zaman. Okay. Aku mau ngelanjutin beberapa hal yang tadi teman Pro 2 ya, yang aku intro lagi sama kamu buat kamu yang baru dengar Pro 2 FM Lok Smawai siang hari ini. Ada beberapa cara seseorang tuh yang merespon orang lain tapi tersakiti ya, dari kata-katanya, termasuk ucapan kamu pasti cemburu. Seperti yang aku bilangin tadi sama kamu, ini adalah tuduhan yang secara tidak langsung dilontarkan ketika seseorang sebenarnya tidak punya argumen lain untuk dikatakan. Tuduhan tanpa dasar seperti ini nih hanya menciptakan kebingungan dan dendam pada pihak yang dituduh. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan biasanya hilang setelah tuduhan semacam ini terlontar tanpa bukti yang jelas, ya. Selanjutnya ada kalimat apa nih? Kalimat ini salah kamu. Wah, atau ini salahmu gitu ya. Nadanya beda-beda tapi maknanya satu jua. Ya, ketika seseorang tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya, mereka cenderung mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Pengalihan fokus seperti ini sering digunakan untuk menutupi perilaku buruk yang sebenarnya perlu diakuinya. Nah, pola ini nih mudah dikenal oleh kebanyakan orang sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab yang nyata dengan kalimat ini salahmu. Dan untuk selamanya. Ya, dari beberapa artikel yang aku baca ini sangat relate banget dalam kehidupan kita. Selanjutnya lagi, kamu gak bosen kan dengerin aku? Enggak dong, kan baru satu jam pertama nemeninnya ya. Kalimat selanjutnya adalah, kamu tidak akan pernah bicara dengan, aku tidak akan pernah bicara dengan kamu lagi. Atau, aku gak bakal ngomong sama kamu lagi. Okay. Pernyataan ini biasanya muncul saat seseorang tidak memiliki energi untuk menyelesaikan masalah secara dewasa. Ya, ancaman memutus komunikasi sepenuhnya lebih didasari oleh emosi ya dibanding pertimbangan yang matang. Respon seperti ini menunjukkan pilihan untuk menghindar daripada benar-benar memproses yang terjadi. Karena apa? Karena kamu salah ya. Jadi kamu gak tahu berargumen apa lagi, terus kamu nge-cut obrolan itu, komunikasi itu dengan kalimat aku gak akan pernah mau bicara sama kamu lagi. Ah, itu jahat sih. Ada lagi Gi, ada beberapa lagi ya. Aku tidak peduli apa pendapatnya. Nah, ini juga nih. Atau aku tidak peduli apa pendapatmu, ya. Pernyataan ini sebenarnya menunjukkan kebalikan dari yang diucapkan. Karena sesuatu jelas telah mengganggu perasaan mereka. Mengakui rasa peduli berarti membuka diri. Nah, sekali lagi nih ya, untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Lok Smawai siang hari ini, mengakui rasa peduli ya berarti membuka diri pada kerentanan yang terlalu beresiko bagi sebagian orang. Memilih untuk menjauh dianggap lebih aman daripada menunjukkan perasaan yang sesungguhnya sedang dirasakan. Banyak pengalihan-pengalihan teman Pro 2 ya. Selanjutnya lagi nih ada kalimat, kamu akan menyesali ini. Dikit lagi nih ya. Kamu akan menyesali ini. Ancaman tanpa kejelasan seperti ini nih sering muncul ketika seseorang kehabisan kata-kata yang lebih bermakna. Ucapan ini sebenarnya adalah upaya terlihat kuat dan menakutkan. Padahal hanya kosong tanpa tindakan nyata. Meski terkesan kosong, ancaman verbal seperti ini nih teman Pro 2 tetap bisa berdampak serius bagi yang mengucapkannya ya. Jadi berhati-hati dengan pilihan kalimat kamu ya, karena bisa jadi lawan bicara kamu tuh lebih smart dibanding kamu. Mungkin kamu berlindung dari kalimat yang kamu ucapkan, tapi ingat lawan bicara kamu jam terbangnya lebih tinggi soal itu. By the way, sesaat lagi kita sudah memasuki waktu sholat fardu zuhur wilayah Lok Smawai Utara dan sekitarnya. Agak-agak religi boleh lah ya, sambil menyongsong waktu azan nanti teman Pro 2 di Pro 2 FM Lok Smawai tentunya.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Tidak ada suatu rejeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza katsurat dzunubul abdi walam yakullahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara

Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyaklah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal soleh, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid, ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Quran? Falkuruni alkurkum, ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, Mak.
0: Hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar,
2: jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.
4: Hey, hey, hey. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
5: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
6: Mungkinkah kita akan bersama?
5: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
6: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
5: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku.
5: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah kulakukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
8: Kau yang ingin bersama.
4: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Yang seru banget feelingnya dia Indah Kus barengan berdua ini orangnya ya. Nggak Indah Kus doang, aku jadi ingat Naikila nggak sih? Kasih aba-aba. Oke, aku carikin. Aku tuh pantang banget dipancing ya, walaupun aku memancing diriku sendiri. Oh. Sekali lagi selamat siang paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Laksmawe. Akhir-akhir ini lagu-lagu yang kayak gini tuh ngehits banget gak sih? Ya, dan aku yakin ini juga cukup menghibur kamu. Gak cuman siang, pagi, malam dengerin ini. Sasa aja, asal muternya jangan kenceng-kenceng teman Pro 2, ya kan? Udah jam 1 lewat 15 menit udah pada makan siang belum? Biasanya makan siang apa enaknya di akhir pekan? Jangan-jangan kamu udah masak spesial buat orang rumah kamu ya. Kalau kemarin-kemarin agak-agak ngemicin-micinan, tapi kali ini kamu pengen lebih super duper makanan rumahan banget ya. Rebus-merebus, terasi-terasian, jangan lupa terasinya agak-agak dibakar dikit ya kan. Aduh, kena pecahnya, aduh.

Aba, tapi kamu ngeliat gak sih live performnya beliau tuh so sexy ya kan? Gak ngerti lagi aku sama anak-anak zaman sekarang tuh ya. Cuman ya itu dia kali ya, dia pengen cari sesuatu yang berbeda dengan orang lain gitu. Jadi tampilannya seperti itu ya, biar agak lebih iconic mungkin ya alasannya ya. Tiara Andini, adu bola mata yang satu ini untuk kamu semua, teman Pro 2 tercinta.

0: na na. Sabun ako ni Hagami, di papay, babayhin nono yun. At siya sen ni nomi di kiri, kinang yapelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, gak ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dicawak, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: out of here.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Listener, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Dan di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu sukses, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berpelukan.
4: Dan TKP
0: meninggalnya ada anak yang mengurus para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

Kembali lagi di Liga Cila on 7 di siang hari ini. Hello. Wow, wow, wow. Semangat banget, iya semangat banget ngelihat panasnya di luar tuh. Pasti buat kamu semua yang udah beres-beres hari ini, nyuci ini, nyuci itu gitu, insya Allah kering ya, kalau nyucinya sejak pagi ya. Terus kalau sekarang baru mulai, terus kelarnya jam 4 atau kelarnya jam 3, gimana mau kering? Apalagi kalau kamu gak pakai mesin, ya kan? Sepanas apapun, kayaknya 2 jam gak bakal kering deh kalau nyuci manual atau mantro 2, ya kan? Hello buat para pecinta Sheila on 7. Ini lagu udah 2 tahun yang lalu ya, Memori Baik. Kira-kira siang hari ini memori baik apa sih yang lagi nangkering ya di benak kamu? Keinget sama sesuatu yang baik, apa keinget dengan sesuatu yang disukai, dicintai, dimiliki walaupun dulu, enggak sekarang. Terus sekarang ya udah hidup aja dengan hidup kamu sekarang, sama hidup aku dan hidup yang lain. Mari kita berjalan dengan baik untuk hidup kita yang lebih baik ke depannya, teman Pro 2.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen

0: memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: This is from Stephanie Putri, teman Bro 2. Hello. Sekedar bocoran juga kalau rollerblade-nya Nona juga diciptakan. Dan ada beberapa lagu di Nona yang diciptakan oleh Stephanie Putri, buah hatinya Titi DJanti atau Titi DJ ya. Sekali lagi selamat siang, paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM. Sambil ngapain kamu di jam segini? Udah makan siang lo? Udah makan siang? Kalau udah, kamu makannya pakai apa? Ini kan udah di pertengahan bulan banget tuh ya. Kamu tuh termasuk orang yang neko-neko gak sih teman Pro 2? Ya artinya tuh yang kayak makan tuh kalau gak sama ayam gak bisa, karena kamu amis sama ikan. Kalau sama telur katanya bosen, bisa jadi ya. Terus maunya apa? Maunya tuh penyet-penyetan ayam gitu ya, pecel ayam gitu. Jadi pecel ayam tuh kayak ayam disambelin tuh loh teman Pro 2, yang ada lalapannya. Nah itu kalau di daerah Pulau Jawa tuh bilangnya pecel ayam, pecel lele, pecel telur, pecel tempe gitu ya. Terus dibawalah istilah-istilah tersebut tuh di sini, dan hanya sebagian orang, nggak semua orang tahu kalau pecel ayam tuh adalah ayam yang disambelin pakai lalapan gitu ya kan. Karena kan kita mikirnya kalau pecel ayam ya iya, pecel sayur pakai ayam ya kan agak gimana gitu ya. Kecuali makan pecel ada lauknya ayam, sayurnya doang yang pecel, bisa jadi. Duh, jadi ngiler ngomongin pecel. Pecel is number one lah ya. Pecel, urap, duh pokoknya aku tuh mulutnya tuh mulut agak-agak mulut-mulut ketuaan gitu. Kan jarang ada ya anak-anak muda yang gaya banget kayak aku, suka pecel gitu-gitu, urap banget anak muda. Baik teman Pro 2, kita akan mendengarkan 20 lagu terbaik Indonesia dan 20 lagu terbaik mancanegara dalam Indonesia Top 20 and International Top 20 versi Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu. Selamat mendengarkan.
1: Naik, turun, bertahan ataupun keluar dalam setiap minggunya di dalam chart.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Paradox. Semaue teman terbaik kamu. Happy weekend teman Pradua. Kayaknya setelah aku ingat-ingat, hampir 2 bulan ya teman Pradua aku gak nemenin kamu untuk ngebacain 20 lagu Indonesia teratas dan juga mancanegara. Jadi kita mulai dulu teman Pradua, lagu yang harus keluar di Indonesia kali ini. Sayang sekali Tohpati featuring Nadia Basalama dengan lagunya Semusim ya harus keluar di minggu ini, padahal ini lagu kesukaan aku banget ya. Tapi sayang sekali harus keluar teman Pradua karena Tohpati dan juga Nadif Basalama Semusim keluar, kita masuk ke new entry kita darinya Tulus Teh Hijau. Nomor 20.

melanjut ke posisi 19, turun 3 peringkat minggu lalu menduduki posisi 16, Dimensyah Laitupa. Lagunya, Agar Selama-Lamanya. 19.

pendengarnya Salma Salsabil menceritakan tentang bagaimana sih ya hiruk pikuk di dunia pekerjaan di tengah ibu kota ya. Dan pastinya ini relate banget sama kehidupan kita yang sekarang. Kita sibuk kerja, sibuk semuanya gitu ya. Tapi apapun itu semoga semuanya diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan dan rezekinya juga. Kita lanjut ke posisi 12, turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi 11. Ivan Seventeen, lagunya Jangan Paksakan Rindu. 12. 12.

0: lanjut ke posisi 10, turun 2 peringkat minggu lalu menduduki posisi 8. Eno featuring Ariel Lesmana, lagunya Sesi Potret.
1: Dan sekarang kita memasuki peringkat 10 besar. 10. 10. 10. 10.

0: Di posisi 8 naik 1 peringkat, minggu lalu menduduki posisi 9, Nona Rollerblade.
1: 8. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan

lagu darinya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kita lanjut ke posisi 5, turun 2 peringkat, minggu lalu menduduki posisi ketiga, Tohpati featuring Fabio Acer, lagunya Cinta Kita. 5

0: posisi ketiga Indonesia Top 20 minggu ini teman pro 2 naik 2 peringkat minggu lalu menduduki posisi kelima Raim Laude, Iqra.
1: Nomor 3.

0: Dan nomor pro 2, sebelum dikangen bacain siapa sih yang menduduki posisi pertama Indonesia Top 20 RRI Lok Semawe di minggu ini, kita mulai dari posisi 19. Ada Dimansyah Tupa lagunya Agar Selama-Lamanya. 18, Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. 17, Toton Caribo Hitung-Hitung. 16, Chance LDR. 15, Liodra Teganya Kau. 14, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. 13, Salma Salsabil Hacu. 12, Ivan Seventeen Jangan Paksakan Rindu. 11, Marion Jola Bebal. 10, Eno featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. 9, Anggi Kalfalho Remuk. 8, Nona Rollblade. 7, NPD Sempurnanya Aku. 6, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 5, Tohpati featuring Fabio Asher Cinta Kita. 4, Farel Hilal Keliling. 3, Remlode Ikro. 2, Sela on 7 Sederhana. Dan teman pro 2 yang menduduki posisi pertama Indonesia Top 20 di minggu ini ada Gea Indrawari, lagunya 1000 Kali, yang berhasil naik di posisi pertama setelah minggu lalu menduduki posisi kedua Indonesia Top 20.
1: Nomor 1.

0: udah 1 jam aku menemani kamu untuk ngebacain Indonesia Top 20 di minggu ini. Kita lanjut ke mancanegara. Terus bersama kami, RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas. 20 lagu Indonesia teratas. Lagu-lagu terfavorit. Naik, turun, bertahan ataupun keluar dalam setiap minggunya di dalam chart.

0: Oke, balik lagi bareng aku Dika Temen Pro 2. Tadi kita udah ngebacain 20 lagu Indonesia teratas di minggu ini. Kali ini kita ke 20 lagu mancanegara ya. Kita mulai dari lagu yang harus keluar di minggu ini. Sayang sekali tidak ada lagu yang harus keluar. Kita lanjut ke posisi 20 aja ya. Ada lagu darinya Dave featuring Thames. Lagunya Rain Dance.
1: Nomor 20.

posisi 17 masih sama, tidak bergeser, tidak naik dan juga tidak turun darinya, Muse, Night Shift Superstar. 17.

Posisi kelima sayang sekali harus turun 3 peringkat di minggu ini. Minggu lalu menduduki posisi kedua, Shakira, Dai Dai. 5

0: Umum Pro 2, itu dia 20 lagu mancanegara teratas di minggu ini. Dan sudah 2 jam kurang lebih aku menemani kamu di suasana weekend ini, Umum Pro 2. Terima kasih, semoga kamu selalu sehat. Dan jangan lupa terus request lagu pilihan kamu di jam 10 untuk Pro 2 Headlist Indonesia. Dan nanti juga ada Pro 2 Headlist mancanegara dari jam 11 sampai jam 12 siang tentunya. Terima kasih untuk kamu semuanya, selalu sehat. Dan kita akan balik lagi, kita ketemu lagi di minggu selanjutnya. Terima kasih Umum Pro 2. Terima kasih juga untuk musik director kami, ada Agam Faiz, dan juga petugas teknik yang sangat sabar menghadapi perekaman ini, ada Rahmi Nani Paima Huta Barat. Terima kasih. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu terbaik favorit Anda.

0: Muslim sejati adalah yang tidak pernah menggunakan lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Ya, masih mendengarkan 25.2 RRI Pro 2 Evalox, Mawai teman terbaik kamu, radionya anak muda, teman Pro 2. Tadi kamu sudah mendengarkan 20 lagu terbaik Indonesia dan 20 lagu terbaik mancanegara dalam Top 20 and International Top 20 versi Pro 2 Evalox Mawai tentunya. Dan besok di jam sama, dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore, kamu bisa mendengarkan versi nasionalnya ya. Jadi seluruh rekapan lagu-lagu di Pro 2 se-Indonesia bisa kamu dengarkan di Indonesia Top 20 and International Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta besok di jam yang sama. Sekali lagi, dari jam 2 sampai dengan jam 4 teman Pro 2 ya. Berhubung kumandang azan sholat fardu asar tadi sudah berkumandang di jam 15:54, aku gak bisa nge-skip ya Top 20 mancanegaranya, karena harus buat kamu yang udah dengar dari tadi kan pasti pengen tahu nih siapa jawaranya di minggu ini ya. Dan sesaat lagi, bukan sesaat lagi sih, sekarang ini mestinya kita sudah harus bergabung kembali bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Planner ya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk wilayah Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Dan sekali lagi selamat mendengarkan Music Planner langsung dari Pro 2 Jakarta. Selamat mengikuti.

Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Balik lagi bareng Ocit, tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya Kay gak bisa, belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang Kay tinggalnya di mana Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow, ya lumayan sih dari Jakarta ya, lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke, halo semuanya teman Pro 2, aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak... dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik.
0: Oh,
1: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo, jadi mau nggak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi, jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena
0: bener,
1: itu ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Tembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cheng pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah wah wah, wah. Itu kayaknya kamu langsung kayak oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Terus
1: betul.
0: dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu apa ya? Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu.
0: Lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Lovely FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Tante Tiki. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu. di sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Iya, juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Pro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang sudah guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Okay.
1: Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari feel dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Okay.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, muliknya?
1: Satu bulan.
0: Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Jadi,
1: latihan, main-main.
0: Berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Yang
1: paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran
0: lah sering
1: ya.
0: Sering ya kayaknya ya.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Buat ada latihan. Ada les juga.
1: Iya.
0: Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu Matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh? Iya.
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, atau mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya yeah. nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru yeah. nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya, seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan, mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Okay. Jadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibiraga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa ya. Mungkin ya. Oke, oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu, bisa langsung kemana?
1: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: A juga. Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak
0: Oci. Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

19.2 FM Lux Mau, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Kalau bukan untukmu, berarti cari yang lain. Jangan memaksakan diri, teman berdua. Egy Putra kembali menemani kamu semua setelah tadi kamu mendengarkan Music Planner. Langsung dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi di Pro 2 FM Lux Mau yang gak kalah gantengnya sore hari ini. Meskipun yang lain pada libur, ya, kita beri hiburan. Kalimat yang sok bijak banget. Pertanyaannya, di jam segini sudahkah kamu mandi sore? Ya, terutama buat kamu yang lagi di kos-kosan ya, ngeluh banget, ini gimana bu, airnya terbatas bu, gitu. Ya, gara-gara pam kamu lagi ngambek mungkin ya. Aduh, juga pusing ya kalau seandainya pas lagi libur gitu, minim air atau mati air atau ya kayak gitulah kebutuhan utama soalnya. Yongke, blue.

Hey, karena sekarang sudah jam 5 lebih 12 menit teman Pro 2. Kalau kamu punya janji di jam 5 sore ini dan kamu masih bisa santai di rumah, itu tuh agak-agak aneh gitu ya. Ya kan, ngerasa diri tuh harus lebih punya empati gak sih? Kalau kamu yang nunggu lama, terus orang ini juga antara punya apa ya, punya perasaan atau enggak gitu. Karena pasti semua orang punya hal yang ingin dilakukan, banyak hal mungkin ya. Habis dari ini punya planning masing-masing nih ceritanya. Dari ini mau kesini ataupun melakukan apa. Kamu yang udah jelas telat banget, kamu belum juga jalan, belum juga panasin sepeda motor kamu misalnya gitu, belum ketemu ketawa-ketiwi mungkin sama orang-orang di jalan yang kamu kenal. Kan gak mungkin juga ya kita langsung kayak ngebut gitu kan, enggak. Tuh kadang empati kita harus bisa terfikirkan sampai dengan ke situ teman Pro 2. Karena segala hal bisa aja terjadi. Makanya jadi orang tuh berusaha mungkin, ya aku juga gitu, gak cuman bilangin ke kamu doang, aku juga gitu. Kalau bisa tuh ya keluar rumah ya emang gak dipas-pasin banget waktunya gitu. Ya kan, maka itu kita butuh jadwal. Bener gak sih? Bener. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu ya. Kamu punya kerjaan di jam 10 sampai jam 9 malam mungkin. Udah pasti kamu punya planning tuh. Ya kan, oh tegede-gede-gede bangun pagi mau gini, mau gitu, mau ngelakuin ini, mau menuntaskan apa, mau olahraga, mau bersih-bersih, mau apa, itu namanya bener kan? Terus tiba-tiba kamu datang tamu gitu, atau tiba-tiba ada yang meeting ulang gitu, ya pasti akan bingung, ya kan? Nah, kamu juga nih yang punya, yang tadinya gak punya janji sama teman kamu, jangan ujuk-ujuk datang tiba-tiba juga tanpa konfirmasi, ya kan? Terkadang tuh orang udah mau pergi banget, teman Pro 2, ketiba ketemu kamu di depan pintu gerbang atau depan pintu rumah, kan gak mungkin gak disuruh masuk kan, sayang kan. Jadi akhir pekan ini yuk kita pakai ya pikiran kita, hati kita ya, pakai akal sehat kita, insya Allah agar hidup kita lebih sehat lagi. Okay? Genggam tanganku sayang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
3: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
2: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
3: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
2: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
4: Piye to Mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Kamu takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

si Angel Bill, teman berdua. Hello. Apa yang kamu pikirkan di jam segini, teman berdua, ya? Kalau pas kamu lagi bengong, selain rasa lapar mungkin, ya, karena lumayan tuh jarak antara sarapan pagi terus makan siang ke jam 5:30 kayak gini, lumayan jauh, ya. Jadi kalau kamu ngerasa ya sesuatu kayak antara lapar atau tidak, itu lumrah, lazim itu. Dan aku auto memikirkan apa dong? Anabul-anabul yang kecil-kecil itu, teman produa, walaupun cuma sekedar kucing kampung, tapi saya berusaha untuk menjadi cinta Laura yang menyayangi setiap kucing kampung sehingga kucingnya menjadi gembul seperti saya. Apa sih? Ya kan, kalau rasa cinta, rasa sayang tuh nggak mesti sama pasangan, teman produa. Tapi itu bukan sebagai satu alasan untuk kamu berselingkuh. No, ya. Tetap ada rasa sayang pada lingkungan. Bener gak? Tempat tinggal kamu, kembang-kembang yang ada di sekitar kamu, ya kan? Kalau kamu ngerapin sama orang yang sama, kayaknya gak bakal terkejar deh, ya. Karena pasti semua orang tuh punya kesibukan yang di atas rata-rata. Jadi mau tunggu siapa lagi kalau bukan diri sendiri? Mari sirami tanaman.

95.2 RRI Pro 2 FM Lox Pame, teman terbaik kamu, radio ya anak muda. Raisa si paling mahir. Dari segala macam kelebihan Allah, yang Allah kasih buat kita semua, kira-kira apa yang menurut kamu yang kamu mahir, yang ngerasa kamu kayak paling jago melakukan sesuatu itu, teman Pro 2? Apa, ayo, apa, aku jadi pengen nanya sama kamu. Dan aku udah punya satu pertanyaan sih. Oh, apa itu, Gi? Ya, aku sangat salut banget sama orang yang mahir menyimpan kesedihan. Oh, iya kan? Ya, dia gak harus menutupi dengan segala tawa candanya, enggak. Ya, like a normal person gitu loh, kayak orang-orang biasa, ordinary people, orang-orang yang kayak pada umumnya gitu, ya kan? Bisakah kamu yang lagi dengerin Pro 2 Vlogs mau sore hari ini ngerasain apa yang seperti aku ucapin barusan? Atau jangan-jangan kamu sekarang lagi tersenyum mendengarkan aku dengan di pikiran kamu tuh sambil berkata gitu, ah, apa yang dibilang si Egi itu adalah aku yang selama ini gitu, gila. Ya salut aja sih sama orang yang bisa menyimpan kesedihan, amarah, dendam. Oh, kok dendam ya? Gak semua orang punya gitu ya. Agak berat gitu ya. Sekali lagi selamat sore paling indah buat kamu semua yang ada di sualayan-sualayan yang lagi milih-milih ya. Kemarin itu aku lagi ngelewatin Simpang Legos ya. Perbengkelan itu, dia lagi muterin Pro 2 kenceng banget. Jadi sekali lagi buat seluruh perbengkelan yang ada di pengkolan Simpang Legos sore hari ini pusong sana, sayalah salah satu pelanggan Anda. Cuman pasti Anda tidak mengenali saya gitu ya, karena saya cuma bilang, "Bang, isi angin, Bang." Ya kan gak harus dengan intonasi siaran kan, "Bang, 95.2 dari Pro 2 Vlogs Bawang, isi angin." Gak mungkin. Bruno Mars, I Just Mike, teman Pro 2.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
2: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
3: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
2: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Bukan kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
5: Ini apa kita
0: Raisa, Bila.
6: Bila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
7: Yang lama di sini, menjaga patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
8: Aku
0: dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pasti udah familiar banget sama kamu semua kalau Teh Hijaunya Tulus ini juga menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori pria dalam Festival Bintang Radio 2026, teman Prodo. Sekali lagi jangan lupa daftarin diri kamu ya untuk menjadi salah satu peserta yang nantinya akan mewakili RRI Loks Mawe ke Korwil dulu, teman Prodo. Nanti Banda Aceh yang akan memilah-milih lagi nih mana yang cocok, mana yang layak untuk lewat menjadi finalis nantinya ya. Thank you so much buat kamu yang dengar aku dari jam 12 tadi. Terima kasih. Seperti biasa ya, nanti oh tidak ada hari ini, hari Sabtu tuh gak ada relay di jam 7, tidak ada ya. Tapi besok malam tuh seperti mingguannya Pro 2 Indie ya, yang bisa atau pengen tahu perkembangan musik indie seluruh Indonesia, jangan lupa besok di jam 7 malam, teman Prodo ya. Besok kita ketemu pagi banget, semoga gak bosenin, teman Prodo. Sekali lagi thank you and aku minta maaf untuk setiap cocotku mungkin yang gak pas di kamu selama beberapa jam ini. Setelah ini bakal ada jazz music sambil menyongsong waktu sholat maghrib nantinya. And putus tapi cinta, kata Elmas Kamaleng. Untuk kamu semua, teman Prodo, Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
3: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
4: Bentar deh Lan. Itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
3: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
4: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
3: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
4: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
3: Iya deh. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

95,5 Komedio Pro Dialog, semoga teman terbaik kamu. Di malam hari ini udah di jam 7.42 menit kami informasikan untuk waktu sholat isya nanti di jam 19.58 menit teman Pro 2 ya. Ya, menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini Indonesia dikasih musibah teman Pro 2 ya, dikasih cobaan. Ya, yaitu gempa pertama tadi pagi itu terjadi di NTT dan benar berpotensi tsunami, teman Pro 2. Ya, 7,7 magnitudo. Jadi gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi ya di jam 4.58 menit untuk waktu Indonesia Barat. Hasil pembaruan parameter BMKG menunjukkan gempa terjadi pada kedalaman 15 km, sedangkan epicentrum berada di laut pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan, dan lokasi pusat gempa berjarak sekitar 30 km arah timur laut Nagekeu di Nusa Tenggara Timur. Jadi hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Sulawesi Selatan. Ya, teman-teman Pro 2, itu dia tadi musibah yang terjadi hari ini di NTT. Dan tadi juga di jelang maghrib, ya, gempa terkini juga terjadi di Medan. Ini dapat dipantau melalui data resmi BMKG teman Pro 2 dan situs pemantau gempa. Ya, gempa yang terjadi tadi di Sumatera Utara, ya. Ini berkekuatan 6,4 skala Richter teman Pro 2. Ya, jadi terjadi di Deli Serdang ya, Kabupaten Deli Serdang. Getarannya terasa sampai ke tapak tuan malahan teman Pro 2. Ya, jadi gempa bumi bermagnitudo 6,4 mengguncang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pada Sabtu sore tadi, getarannya terasa hingga Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Loksmawe juga tadi beberapa teman sempat bilang gitu, gempa ya gitu ya. Yang membuat sebagian daerah Aceh juga terasa ya. Itu terjadi di jam 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Ya, titik gempa berada di koordinat 2,91 derajat lintang utara dan 98,93 derajat bujur timur. Ya, alhamdulillah BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami teman-teman Pro 2 ya. Ya, semoga dimanapun wilayahnya ya, untuk saudara-saudara yang ada di NTT, ada di Medan juga, dan dimanapun itu teman-teman Pro 2, semoga kita semua dilindungi, tidak

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

siaran Prodia RRI Lux Maui di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialuxmaui. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

95,5 Komedia Pre Deluxe sebagai teman terbaik kamu. Permisi 20 lebih 25 menit untuk malam hari ini di malam minggu teman Pre 2 ya. Yang udah punya janji semoga gak terlambat ya, apalagi lupa. Ya kita masih ngomongin tentang gempa ya yang hari ini terjadi di dua wilayah Indonesia, NTT dan juga Sumatera Utara di Medan, tepatnya di Kabupaten Simalungun teman berdua ya. Jadi yang kita ketahui memang gempa ini ada dua, yaitu gempa vulkanik dan juga gempa tektonik. Nah sebenarnya apa sih bedanya? Jadi gempa vulkanik ini terjadi akibat aktivitas magma yang bergerak di permukaan. Ini menyebabkan tekanan dan pelepasan energi yang tiba-tiba. Dan ini sering terjadi sebelum, selama, atau setelah erupsi gunung berapi. Dan sementara untuk gempa tektonik, jadi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang terjadi secara mendadak. Seperti saat lempeng bertabrakan, saling menjauh, atau meluncur satu sama lain. Nah, proses ini melepaskan energi yang tersimpan dalam bentuk gelombang seismik, teman berdua. Ya biasa itu kalau gempa vulkanik ya kekuatannya itu kecil hingga sedang dan hanya dirasakan di sekitar gunung berapi dan dampaknya cenderung lebih lokal. Nah sementara gempa tektonik ini bisa memiliki kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan di area luas. Ya sementara untuk prosesnya gempa vulkanik diawali oleh tekanan yang meningkat dalam kantong magma di bawah gunung berapi yang menyebabkan getaran saat magma bergerak ke permukaan. Sementara gempa tektonik ya ini terjadi akibat pergeseran lempeng yang menyebabkan akumulasi dan pelepasan energi elastis yang dapat menyebabkan deformasi pada kerak bumi. Jadi untuk dua gempa yang terjadi hari ini ya itu di NTT dan juga Medan ya, tadi itu memang gempa tektonik. Dan ukurannya juga enggak kecil tahun per itu ya, 6,4 dan juga 7,7 untuk NTT. Semoga baik-baik aja semuanya, banyak-banyakin berdoa deh. Untuk kalian mungkin yang punya keluarga, sanak famili ya, saudara yang ada di daerah tersebut, jangan lupa dihubungi, ditanya gitu gimana keadaannya teman Pro2, atau mungkin ada yang belum bisa dihubungi, sabar dulu ya. Mungkin aja ada satu dan lain hal yang terjadi, mungkin handphonenya lobet. Ya kan kita gak pernah tahu. Yang penting tetap tenang teman Pro2 yang tetap terus mencoba hubungi. Karena teman daerah ini belum bisa menghubungi adiknya katanya di sana. Ya sabar dulu ya. Masih terus cari-cari informasi dari teman-teman yang lain katanya. Oke, nomor radio di Pradialog semuanya teman terbaik. Kemudian menemani sampai nanti di jam 12 malam tengah hari ini.

90.5 Komedi Pro Deluxe, semangat teman terbaik kamu. Budi Doremi featuring Anggi Marito. Aku tanpa kamu, tanpa aku. Iya, teman-teman Pro 2, kalian pernah gak sih ngerasa selalu ada perasaan khawatir untuk sesuatu hal? Padahal hal tersebut juga belum terjadi nih, teman Pro 2. Ya, kita tuh selalu kayak yang ada sebuah planning yang mau kita lakukan untuk sebuah tujuan, tiba-tiba kita mikirnya enggak usah, takutnya nanti begini-begini-begini, takutnya nanti begini-begitu-begini-begitu gitu. Padahal yang begini-begitu itu belum tentu terjadi, tapi kita sudah merasa was-was, khawatir, ya, ngerasa enggak enak hati gitu kan, berpikir ragu-ragu akhirnya. Nah, kenapa sih ya terkadang kita tuh selalu berpikir hal-hal yang padahal tuh belum tentu terjadi. Dan ternyata nih, teman Prediwah ya, ya karena memang otak manusia memang cenderung diciptakan untuk mengantisipasi bahaya sebelum sesuatu itu terjadi. Dan kekhawatiran sebenarnya adalah cara otak kita mencoba melindungi kita dari kemungkinan buruk, teman Prediwah ya. Ada banyak penyebabnya, salah satunya adalah takut kehilangan kendali. Hal yang belum terjadi sulit diprediksi kan, jadi pikiran kita tuh berusaha membuat berbagai skenario, ya kan? Pernah nggak gitu, teman Pradiwa? Ya. Terus juga otak lebih mudah menangkap kemungkinan buruk. Jadi kita sering berpikir kalau nanti gagal gimana, kalau nanti nggak berhasil, kalau nanti pokoknya banyak lah ya segala pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi khawatir. Nah, daripada memikirkan kemungkinan bahwa semuanya harusnya sih baik-baik aja ya. Pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan? Mungkin ada pengalaman sebelumnya yang membuat kita lebih waspada terhadap kejadian. Takut terjadi hal-hal serupa, takut mengulangi hal-hal yang menyakitkan mungkin ya, karena ada pengalaman sebelumnya. Dan terlalu banyak berpikir. Nah, ketika kita punya banyak waktu untuk memikirkan sesuatu, satu kemungkinan kecil bisa berkembang menjadi banyak skenario nih di kepala kita, teman Pradiwa. Jadi terlalu banyak, ya itu dia tadi, berpikir ya, kita terus membandingkan, menimbang-nimbang hal tersebut gitu ya, dan ingin memastikan semuanya aman. Nah, ini menjadi salah satu hal yang benar-benar otak kita lakukan ya, padahal itu nggak semua hal loh bisa kita kendalikan atau pastikan sejak awal. Jadi yang paling penting untuk diingat, khawatir bukan berarti khawatir itu bukan berarti sesuatu yang buruk itu akan benar-benar terjadi gitu. Pikiran kita sedang memprediksi kemungkinan atau mungkin untuk lebih waspada ya, bukan membaca masa depan. Jadi kalau kamu mulai cemas, coba tanyakan sama diri kita sendiri, ini fakta yang sedang terjadi atau mungkin baru kemungkinan yang ada di pikiran kita, teman Pradiwa ya. Semoga kita bisa terus berpikir sebenar-benarnya, berpikir ya, atau berpikir jernih lah. Pradiwa boleh ngerasa waspada, boleh takut kehilangan kendali, ya kan? Ya, boleh memastikan semuanya itu harus aman, ya. Karena memang otak kita juga diprediksikan dan diciptakan untuk mengantisipasi bahaya sebelum sesuatu terjadi sih, teman Pradiwa. Apapun itu kemungkinan buruknya, ya memang benar-benar untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, jadi kalaupun ada pikiran-pikiran itu, coba tanyakan ke diri kita lagi, yakinkan lagi. Biar apa? Biar semakin yakin, teman-teman, juga untuk langkah yang mau kamu ambil.

0: What's the point?
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017,

95,2 Lux, semua teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pradua. Kalau ngomongin kata galau, apa sih hal galau yang paling sering dirasakan sama anak muda? Ya kan, sebenarnya galau ini istilah yang akrab ya di telinga kita, yang paling sering kita dengar ya, sering digunakan untuk menggambarkan kondisi emosi yang tidak menentu. Jadi perasaan galau ini itu sudah meliputi semua perasaan sih, teman-teman. Dua ya, perasaan yang gak enak lah pokoknya. Kegelisahan, kayak kesedihan, terus pikiran-pikiran yang muncul tuh jadi kacau, gak karuan ya kan, ketidaktenangan. Nah, jadi galau ini sering dikaitkan dengan kebingungan dalam mengambil keputusan penting atau masalah dalam hubungan percintaan. Ada yang lagi ngalamin gitu nih malam minggu ini? Ya, kondisi ini bisa membuat seseorang merasa terjebak ya, terombang ambing atau OVT alias overthinking. Sampai akhirnya sulit menemukan jalan keluar dari masalah yang lagi dihadapi. Dan memahami apa itu galau secara mendalam ini menjadi langkah awal sih, teman Pradua ya, untuk bisa mengelola perasaan yang lebih baik. Ada perbedaan antara galau dan sedih ya. Jadi meskipun sering disamakan, galau dan sedih ini punya dua kondisi emosional yang memiliki perbedaan yang mendasar sih, teman Pradua ya. Jadi memahami perbedaannya ini bisa membantu dalam mengidentifikasi dan merespons perasaan dengan lebih tepat. Jadi galau ini lebih fokus sama kondisi pikiran yang kacau ya, terus keseimbangan dalam menghargai atau menghadapi situasi tertentu. Ada elemen yang bisa dibilang ketidakpastian lah ya, dan ketidakmampuan untuk memutuskan arah yang jelas. Jadi dia tuh galau. Jadi kalau sedih itu lebih merujuk sama perasaan duka, pilu, atau kehilangan yang lebih spesifik. Jadi perasaan sedih seringkali memiliki pemicu yang jelas ya. Tapi kalau galau itu memang kayak gak jelas sama Pradio. Jadi galau bersifat lebih menyeluruh dan melibatkan kognisi, sementara sedih lebih dominan pada aspek atau perasaan murni. Jadi kalau galau tuh bahaya banget ya, kalau kita tuh ngambil keputusan dalam keadaan galau. Bahkan orang galau memang gak bisa ngambil keputusan sih. Jadi kondisi yang dirasakan saat galau itu kayak kebingungan, resah dan cemas ya kan. Ada perasaan menyesal di sana, perasaan gak nyaman juga. Ya umumnya sih perasaan galau ini sering terjadi karena masalah cinta ya, percintaan atau asmara. Ada konflik ya kan, mungkin cinta yang gak berbalas atau salah satu hal yang membuat dunia percintaan itu kayak gak tentu gitu ya. Terus masalah pekerjaan atau karir, nah ini banyak juga seperti tekanan di tempat kerja, terus kebingungan dalam menentukan jalur profesional, ini juga bisa menyebabkan galau. Yang terakhir adalah situasi hidup yang membingungkan, teman-teman juga. Jadi perubahan besar dalam hidup seperti misalnya pindah tempat tinggal ya, transisi sekolah atau kampus, atau gak kejelasan tujuan hidup dalam menimbulkan perasaan galau. Jadi gimana sih caranya mengatasi galau dan biar tuh pikiran kita tenang? Coba deh identifikasi dulu penyebabnya itu apa? Pemicu kalian galau apa sih, teman Pradua ya? Terus juga coba untuk berbagi cerita ke orang yang terpercaya. Dan bisa juga melakukan aktivitas menyenangkan seperti melakukan hobi kalian ataupun olahraga ya. Atau mungkin tentukan batasan waktu untuk berpikir. Jadi kayak OVT tuh, overthinking adalah masalah utama. Coba untuk menetapkan waktu khusus untuk memikirkan masalah. Gimana caranya teman-teman berdua ya? Karena kalau emang lagi banyak masalah, mau ngapain juga kepikiran masalah tersebut ya.
Jadi kesimpulannya, galau ini adalah kondisi emosional kompleks yang melibatkan kegelisahan, kesedihan, dan pikiran kacau yang gak karuan. Jadi memahami definisinya ya, baik secara psikologis, juga mengenali perbedaan galau dan sedih, ini mungkin memang langkah penting untuk bisa menghindari segala overthinking, segala pikiran-pikiran yang buruk untuk bisa menghilangkan rasa galau. Makanya jaga malam, jangan galau malam-malam. Di Pronolog Semawe, teman terbaik kamu dan menemani sampai nanti di jam 12 malam. Kita dengerin Noah dulu deh, Kau Udara Bagiku katanya.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya

adanya Judika nih teman radio di jam 10.18 malam hari ini. Udah di jam 10.18 menit teman perduan. Jadi untuk kalian yang malam minggunya masih di luar ya, ini udah di jam 10-an untuk adik-adik anak-anak gadis ya, kayaknya udah pada bisa pulang deh ya. Udah di jam 10 lebih. Takutnya nanti yang di rumah nungguin, orang tua nungguin, teman perduan. Gara-gara kamu tuh jangan sampai telat untuk ngegembok pintu pagar. Ada yang pernah dikunci pintu pagarnya sampai gak bisa masuk, harus manjat sama perempuan. Kok Kak Dera ketawa sih? Apakah Kak Dera pernah mengalaminya? Enggak. Oke, Judika, jika aku harus pergi, teman perempuan ya, kalaupun harus pergi minimal harus mengucapkan kata-kata lah ya. Jangan pergi ya, hilang tanpa hilang tanpa bilang teman berdua. Itu nyakitin banget sih ya. Jadi untuk kalian mau pamit, mau pergi, mau pindah, bilang sama orang-orang terdekatnya. Jangan tahu-tahu besok dihubungi udah enggak di sekitar lagi nih ya. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut membuat orang-orang khawatir, apalagi kalau punya hutang. Itu kacau sih teman-teman peradua, karena kita nih hidup di era yang ini ya, yang ngutang lebih galak daripada yang nagih hutang. Gak tahu kenapa. Kenapa sih pada gitu? Padahal udah dibantu ya kan. Kenapa pada gitu waktu diminta kok malah marah, kok malah suaranya besar, padahal yang nagih juga gak tuli. Pengen banget jadi orang baik gitu teman-teman radio, yang bisa ngebantu orang-orang di sekitar, tapi sekalinya dibantu ya gitu. Ada yang pernah ngerasain gak sih kalian yang tulus banget bantuin siapapun itu yang butuh dibantu gitu ya, pada saat minta bantuan kita juga bukan yang kaya-kaya banget, tapi ya udahlah, si kawan lagi butuh nih, kasihan gitu, sayang dia, dia teman kita, tiba-tiba kita butuh kok suaranya gede banget. Ada aja nih. Jadi untuk kalian ada situasi yang Dera bilang tadi ya, ya sabar-sabar aja sih teman peradua ya, kita doakan semoga orang tersebut dikasih rejeki dan akhirnya bisa membayar hutangnya ke kita gitu ya. Baik banget ya ada orang kayak gitu. Yang penting jangan galau-galau lah teman peradua ya kan, masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan di malam hari ini yang kami hadirkan untuk kalian nih teman produa yang udah mulai tarik selimut. Udah ngantuk dari tadi sih, kamar tuh udah temaram, lampu udah padam, cuman suaranya produa masih kedengeran. Stay tune terus ya. Adanya Help Jimit, selimut hati.

kedua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
4: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan kirab merah putih. Loksmawe tegaskan semangat persatuan. Pemerintah Kota Loksmawe menggelar kirab bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pelepasan kirab dilakukan di depan kantor Wali Kota Loksmawe oleh Sekretaris Daerah Loksmawe, Haris, yang mewakili Wali Kota. Kegiatan ini turut dihadiri Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Infantri Faisal, Kapolres Loksmawe, AKBP Ahzan, dan kira melibatkan sekitar 500 pelajar SMP dan SMA, 60 personel TNI, 30 personel Polri. Dan juga ada personel pramuka, jajaran Pemko, serta sejumlah instansi lainnya. Bendera merah putih berukuran 108 meter dengan lebar 2 meter, 40 cm, turut dibentangkan dan diarak sepanjang rute kirab. Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Infantri Faisal menilai kirab menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan menyambut keterlibatan Polri merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan kebangsaan serta memperkuat sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketua DPRK Loksmawe Faisal mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen dalam kirab tersebut. Ia berharap semangat merah putih tidak berhenti pada seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui persatuan, kebersamaan, dan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan penampilan budaya Aceh dinilai dinodai Panitia Jamnas Pramuka 2026. Penampilan budaya Aceh yang diwakili kontingen Pramuka Aceh Barat dalam Jambore Nasional atau Jamnas awalnya mendapat sambutan meriah dari puluhan ribu peserta. Namun penampilan tersebut berakhir dengan kekecewaan setelah lampu panggung dimatikan panitia sekitar 2 menit sebelum penampilan selesai. Saat itu, pemain rapai dan penari asal Aceh tengah menampilkan segmen kolaborasi logo Pramuka dengan budaya Aceh sebagai klimaks pertunjukan, lengkap dengan aksesoris megah dan juga merah putih dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tindakan tersebut dinilai menciderai dan menodai penampilan budaya Aceh. Ketua Harian Pramuka Kuarca Aceh Barat Zulkifli Andi Gofi SAMA menyampaikan bahwa pihaknya menuntut agar penampilan budaya Aceh diberikan kesempatan untuk tampil ulang di panggung utama pada jadwal berikutnya. Aceh Barat menuntut perform ulang budaya Aceh pada jadwal berikutnya di panggung utama Jamnas akibat tidak kooperatifnya panitia yang mematikan lampu panggung saat budaya Aceh tampil malam tadi. Menurutnya penampilan budaya Aceh tersebut bukan bagian dari perlombaan sehingga seharusnya tidak diberlakukan dengan aturan yang terlalu kaku. Ia juga menilai momentum tersebut semakin sensitif karena bertepatan dengan peringatan Hari Damai Aceh ke-21. Kekecewaan juga muncul setelah pihak panitia panggung disebut mengancam akan mempidanakan kontingen Aceh Barat menggunakan UU ITE ketika peserta merekam proses klarifikasi dan menyampaikan protes setelah penampilan. Jamnas Pramuka 2026 berlangsung pada 14 sampai 21 Agustus 2026 di Bupetra Cibubur. Kegiatan ini diikuti lebih dari 20.000 pramuka dari berbagai daerah di Indonesia serta peserta dari sejumlah negara sahabat, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Taiwan, dan Sri Lanka, juga Timur Leste. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan bayi gajah Sumatera ditemukan mati prematur di perkebunan Aceh Timur. Duka konservasi kembali menyeruak di Tanah Serambi Mekah setelah seekor bayi gajah Sumatera ditemukan mati di kawasan bekas hak guna usaha atau HGU PT Atakana, Gampung Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh Timur. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengonfirmasi pada Sabtu bahwa informasi temuan bangkai anak gajah tersebut pertama kali dilaporkan oleh tim patroli pada Jumat yang lalu di lapangan. Saat ditemukan di area perkebunan warga, jasad bayi gajah malang itu tergeletak di tanah berlumpur lengkap dengan organ plasenta yang masih melekat. Berdasarkan temuan awal dari analisis fisik di tempat kejadian, pihak BKSDA menduga kematian bangkai satwa dilindungi tersebut berkaitan erat dengan proses persalinan prematur atau keguguran alami yang dialami sang induk di habitat liarnya. Pihak BKSDA Aceh bergerak cepat menurunkan tim medis ke lokasi guna memastikan fakta lapangan serta menangani bangkai anak gajah sesuai prosedur standar operasional konservasi. Peristiwa ini menambah catatan kelam populasi gajah Sumatera yang saat ini bertengger dalam status terancam kritis. Otoritas konservasi terus menghimbau publik untuk mengambil peran aktif dalam menjaga benteng pertahanan terakhir habitat satwa dilindungi ini. Pembukaan kawasan hutan secara ilegal yang merusak ruang jelajah gajah diminta untuk dihentikan. Begitu pula praktik penguburan liar melalui pemasangan racun maupun jerat rakitan yang mengancam keselamatan populasi gajah. BKSDA Aceh kembali menegaskan bahwa setiap tindakan yang mengancam keselamatan satwa terancam punah memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Segala bentuk hukum perbuatan merusak, menangkap, melukai hingga memperjualbelikan satwa dilindungi baik dalam kondisi hidup maupun mati akan ditindak secara pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semua teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Ya, senang sekali siap kembali menemani kalian teman Pro 2 di hari Minggu ini teman Pro 2, walaupun tadi rada sedikit hujan ya, sedari malam, tengah malam lah kita bilangnya gitu ya. Enggak tengah-tengah malam juga sih sebenarnya. Sedari malam itu hujan teman Pro 2 ya, sampai tadi menjelang subuh ya teman Pro 2, memang agak sedikit buat kita mager, tapi enggak boleh mager teman Pro 2, kita harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini teman Pro 2. Ya by the way, berhubung hari ini libur ya, enggak apa-apa, enggak kemana-mana gitu ya. Yang penting ketika bangun ya tetap beraktivitas seperti semestinya gitu ya teman Pro 2 ya. Harus tetap ada olahraganya, harus tetap ada sarapannya teman Pro 2 ya. Terus mungkin ya ada mau kemana gitu ya, ada rencana bakalan pergi kemana atau seperti apa gitu ya. Kalaupun tidak ada ya gak apa-apa gitu, mungkin ya ngumpul-ngumpul bareng keluarga aja gitu ya. Atau mungkin bagi kamu yang merantau gitu ya, atau sendirian di kos aja gitu ya, atau di kontrakan gitu ya, gak perlu sedih-sedih tahun Pro 2 ya, karena ada chef yang nemenin kalian semua pastinya, dan bikin hari kalian ya atau pagi kalian nggak berasa sendiri lah gitu ya, ada teman gitu ya, ada teman ngobrol. Dan teman Pro 2 ya, ngomongin di awal pagi kayak gini kayaknya belum afdol gitu ya, kalau kita nggak bahas soal sarapan ya, soal olahraga dan segala macamnya teman Pro 2 ya, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di pagi hari lah teman Pro 2. Cuman ada hal yang lebih penting daripada itu nih teman Pro 2 ya. Apa yang penting itu dari dalam jiwa dan raga kamu dulu gitu ya. Dari dalam batin kamu dulu gitu ya, kayak ya hari ini harus melakukan semua aktivitas gitu ya, segala aktivitas itu dengan penuh semangat tahun Pro 2. Jadi kamu harus punya semangat itu dulu gitu. Nah jadi ketika kamu udah semangat di awal paginya, gak bakal berat deh, gak bakal mager untuk menuju ke aktivitas selanjutnya tahun Pro 2 gitu ya. Jadi kumpulin niat dulu gitu ya, walaupun hari libur nih tahun Pro 2 ya, siapa tahu mungkin hari libur tetap bisa produktif kan gitu kan, tetap bisa ngerjain sesuatu yang bisa memudahkan kamu ntar di kemudian harinya gitu ya. Ya mungkin bisa nyicil-nyicil tugas buat kamu yang ngampus mungkin, atau yang lagi skripsian tahun Pro 2 ya. Ya, by the way teman Pro 2, emang baik banget kalau kayak gini ya, kalau pagi-pagi kayak gini minimal kalian sempatkanlah untuk keluar rumah gitu ya, ketika ya bangun cepet lah gitu teman Pro 2 ya, walaupun libur kan nggak ini ya, maksudnya nggak mesti harus berangkat ke kantor dengan cepat dan segala macam, atau mungkin ke kampus dengan cepat gitu ya, ya kan nggak ada masalahnya gitu. Tapi ya nggak ada masalah juga kalau kalian bermalas-malasan, cuman ya nggak ada salahnya juga kan kalau kalian juga bangun cepat di hari libur tersebut, itu loh maksudnya teman Pro 2 gitu ya. Jadi ketika kalian bangun cepat dan mungkin ada suatu hal yang pengen kalian kerjakan gitu ya, ini udah menjadi lebih fresh gitu teman Pro 2 ya. Cobalah kalian keluar rumah gitu, menghirup udara pagi yang masih pagi banget ini gitu ya, dan masih cukup baik lah, masih cukup segar teman Pro 2 ya. Nah ini baik sekali untuk kesehatan kamu juga mungkin gitu ya. Nah cobalah di ini mungkin menjadi sebagai perenggangan juga lah gitu teman Pro 2 ya, karena habis dari bangun tidur gitu ya, ya ada jalan-jalan kecil gitu, jalan-jalan ringan, dan jangan lupa minum air putih teman Pro 2 supaya metabolisme tubuh kamu makin baik gitu. Dan so ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi pastinya untuk kamu ya. Tetap temenin hari, temenin pagi kamu ya, pagi hari kamu gitu ya. Dan yap, dengan segudang info yang bakal saya bagiin untuk kamu semua pastinya. Dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu dong ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 95,2 FM RRI Perdulok, semua ya teman terbaik kamu.

Start. Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata hemat itu juga masuk dalam kategori gaya hidup. Jadi mulai dari sekarang, kalian udah mulai bisa nabung biar nanti pas ada perlu, gak perlu pinjam-pinjam sana-sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2.

Tiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.